Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Al-Muyassar terkait dengan fikih dan terkait dengan sebuah masalah yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, kita pelajari bersama, yakni permasalahan kitabun nikah, dan kita sampai pada masalah hak-hak suami istri. Nah, kita masuk pada hak-hak istri yang wajib dipenuhi, ditunaikan oleh sang suami. Nah, di antara hak istri adalah yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sang istri berhak mendapatkan nafkah atau nafkah dari suaminya. Nah, berupa kebutuhan primer selayaknya manusia yang hidup. Kebutuhan makan, minum, dan juga kebutuhan sandang, pakaian, sukna, papan, tempat tinggal. Nah, meliputi kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Kebutuhan logistiknya. Nah, kebutuhan pakaiannya dan kebutuhan tempat tinggalnya, ini ada tanggung jawab sang suami. Nah, sebagai hak sang istri. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membacakan beberapa atau dua ayat yang berkenaan dengan masalah tersebut, kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istrinya. Berikutnya hadis Hakim bin Muawiyah Al-Kushairi an abihi, yani Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjah faqala an tut'imaha idha ta'imta wa an taqsuha idha iktasaita. Nah, hendaknya Anda memberi makan, idza ta'imta, jika Anda makan. Jika Anda makan, nah, tidak boleh istri Anda tidak makan. Sebagaimana Anda makan, maka kewajiban Anda pula memberi makan sang istri. Wan taksuha, awan taksuha idak tasaita, dan demikian pula Anda memberi pakaian idak tasaita, jika Anda berpakaian. Nah, hadal hadith inda Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim dengan sanad yang disahih oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimallahu taala. Bahkan dalam lafaz yang lain mengandung makna yang penting pula. Kalau tadi jika sang suami berpakaian, maka hendaknya dia pun juga memberi pakaian kepada sang istri. Jika dia makan pun juga demikian. Nah, tidak boleh sang suami melalaikan. Nah, melalaikan, mengabaikan hak istri. Menjadikan dia terlantar. Nah, tidak mendapat hak yang wajar dari 6
pangan, sandang. Nah, bahkan dalam riwayat yang lainnya menunjukkan keadilan, bersikap adil dengan istrinya.

tidak mendapat hak yang wajar dari 6 pangan sandang. Nah, bahkan dalam riwayat yang lainnya menunjukkan keadilan, bersikap adil dengan istrinya. Dalam sebuah riwayat, antut'imaha mimma tat'am wa antaqsuha mimma taqtas mimma taqtasi. Anda, wahai seorang suami, kamu beri makan istri kamu dari apa yang kamu makan, dari jenis apa yang kamu makan. Ini mengandung nilai lebih, nilai kesetaraan, kebersamaan. Nah, kebersamaan. Berupaya, fattaqullaha mastata'tum, berupaya bagaimana hidup seimbang dan setara. Nah, dan juga Anda memberi pakaian dari apa yang kamu pakai. Nah, berupaya. Nah, dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hak sang istri mendapatkan 6 hak berupa pangan, berupa sandang, dan juga berupa papan. Nah, namun semuanya tentunya fattaqullaha mastata'tum, sebatas kemampuan sang suami. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita melihat kaifa hayatus sahabah, bagaimana kehidupan seorang sahabat. Nah, bagaimana kehidupan seorang sahabat. Perlu kita banyak membaca tentang siar sahabat. Dengannya kita banyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam rangka 6 tidak mau mengoreksi, mengevaluasi usaha sang suami. Nah, itu lain pembahasannya. Bagaimana kewajiban sang suami? Karena sekarang kita membahas hak-hak istri. Dan suami tidak ada di hadapan kita. Nah, apa yang kita dapatkan? Lingkungan yang semacam ini. Dan apa yang diberikan oleh sang suami, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

sebuah kisah masyhurah yang dialami oleh para sahabat. Di antara mereka, sebagian mereka, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang tidak memiliki baju sholat, kecuali satu bergantian dengan keluarga istrinya.

menunjukkan mereka para sahabat tidak sedikit mereka fuqara, du'afa, masakin. Tetapi mereka ahli iman, ahli taqwa. Nah. Apa yang kita miliki sekarang ini? Nah, hendaknya kita banyak-banyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Bila mendapati berbagai kondisi, silakan berta'awun, dibantu sang suaminya. 6. Diberi semangat untuk mencari, untuk berusaha, sehingga bisa menopang keluarganya, anak-anaknya, biaya kehidupannya dengan layak dan wajar. Sebatas kemampuan mereka. Yang terpenting, sang suami sudah berupaya seoptimal mungkin. Nah, adapun hasilnya, semuanya Allah yang telah mengaturnya. Dan adapun hasil, apapun hasilnya, kita ridho. Karena keberkahan makanan yang kita makan, baju yang kita pakai, tempat tinggal yang kita huni, al-barakah minallah subhanahu wa ta'ala, tidak dilihat dari jenis makanan yang dimakan, tempat tinggal yang dihuni, baju yang dikenakan. Al-barakah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-barakah turun dari kesabarannya. Al-barakah turun dari rasa syukurnya. Seorang yang sabar, dia akan bisa istiqamah dalam kesabarannya ketika saat dirinya banyak-banyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selalu beriringan baina as-sabr wa syukur, beriringan, dia akan sabar. Ya tasabbar jika dia melihat banyak karunia nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mungkin dari sisi ini, nikmatnya belum dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum diluaskan ma'isyah, sisi makanannya, sandang dan pangannya. Tetapi nikmat yang lainnya atau dibandingkan dengan manduna yang dibawanya masih banyak. Kalau dia melihat yang dibawanya masih banyak orang-orang yang sulit. Nah, kesulitan yang lebih besar kesulitan yang dibanding dirinya. Dan jika dia melihat nikmat-nikmat yang lainnya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmat al-bi'ah, hidup di lingkungan salafiyah, terbiah salafiyah ini. Diberikan kesempatan anda, antunna, mengenal dakwah salafiyah. Diberikan kesempatan mendidik anak-anak dengan dakwah salafiyah, terbiah salafiyah, nikmat yang luar biasa. Nah, seseorang diuji dengan kesulitan ekonomi, di sana pun juga ada orang-orang yang diuji, dilapangkan ekonominya.
Semuanya diuji. Orang yang mendapat kelapangan rezeki, itu pun juga ujian dari Allah. Apakah dia mau bersyukur? Apakah dia mau peduli? Syukur butuh kesabaran, sabar pun butuh rasa syukur. Syukur butuh kesabaran, na'am. Butuh dia sabar dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan na'am ini adalah nikmat dari Allah butuh kesabaran. Na'am. Peduli sama orang butuh kesabaran. Syukur pun butuh kesabaran, sebagaimana pula kesabaran butuh rasa syukur.

jika kondisi rumah tangga demikian, maka hendaknya sang istri bisa membosikan dengan tepat, dengan bijak kepada sang suami. Bagaimana membantu suaminya optimis, tidak kecil hati, dalam mencari ma'isha yang halal, yang thayyibah, tanpa harus melalaikan tugas-tugas yang mulia, kewajiban-kewajiban yang mulia, mendidik istri anak-anak, menjaga istri anak-anak, menjaga ibadah, menjaga akidah dirinya, dan juga menjaga akidah manhaj keluarganya. Nah, memang inilah dunia. Selama fi dunia, ada saja ujian. Na'am, ad-dunya dar al-ibtila. Dar al-ibtila, tempatnya ujian. Mau di rumah, diuji oleh Allah. Mau di luar rumah, diuji oleh Allah. Sebelum menikah, diuji sama Allah. Setelah menikah, diuji sama Allah. Hingga dia meninggal dunia. Selesai ujian dunia. Selesai ujian dunia. Hingga dia meninggal dunia. Selesai sudah ujian dunia tersebut. Selama dia hidup dalam kondisi apapun, ujian menanti dirinya. Dalam kondisi kelapangan, ujian. Sebagian dalam kondisi kesusahan, ujian. Diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan yang semacam ini. Biaya yang semacam ini ujian, maukah Anda bersyukur? Maukah Anda betul-betul memanfaatkan nikmat yang besar ini? Lingkungan pondok pesantren, tempat pendidikan. Nah. Maukah Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda beristifadah? Sudahkah memanfaatkan nikmat tersebut dengan sepantasnya? Nah, karena jika nikmat-nikmat ini tidak dimanfaatkan dengan selayaknya, diabaikan, dilalaikan nikmat ini, akan hilang nikmat tersebut. Na'udzubillah. Nah, wa bi'adami syukri tazulu ni'am. Dengan adanya syukur, dengan tidak adanya syukur kepada Allah, akan hilang nikmat-nikmat ini semuanya. Na'udzubillah. Berikutnya, wali hadits Jabir radhiyallahu anhu fi khutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hadis Jabir radhiyallahu anhu menukilkan, menyebutkan tentang khutbah Rasul. Dalam khutbah itu terdapat kalimat Rasulullah alaihi salatu wassalam, walahunna, dan mereka, para istri, nah, berhak atas kalian, atas suami, para suami, rizquhunna, mereka berhak mendapatkan nafkah. Rizki dinafkahi. Nah, ini hukum asal. Hukum asal demikian. Jika sang suami di antara kita, suaminya ada yang sakit, nah, atau ada yang tidak ada suaminya, nah, qadarallah masyafa'al. Ummahat mencari ma'isah sendiri, pontang-panting untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga anak-anaknya.
Semoga Allah bantu mereka. Selagi masih ada suami, alhamdulillah, dicarikan nafkah. Dicarikan makanan, sandang, pangan. Masya Allah, alhamdulillah. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik, yang lumrah. Bil ma'ruf yang lumrah. Yang wajar. Yang baik. Ini adalah hak sang istri. Poin yang ketiga kita lewati insyaAllah. Terkait hak biologis. Kita lewati pada poin keempat. Husnu mu'asaratiha. Wa mu'amalatiha bil ma'ruf. Yakni, sang istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik, disikapi dengan sikap yang baik. Nah, dia berhak mendapatkan sikap-sikap muamalah-muamalah, perilaku-perilaku dari sang suami yang baik. Nah, muamalah thayyibah, kesantunan, kedekatan, kelembutan, kesabaran, sang istri berhak mendapatkannya. Liqauli ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan 6, bermuamalah dengan mereka, bersikaplah dengan mereka, bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Bergaulah dengan mereka. Ini perintah kepada para sang suami. Bermuamalah, mensikapi para istri dengan cara yang ma'ruf. Biqaulihi ma'rufan, wa bifi'lihi ma'rufan. Dengan ucapan yang ma'ruf dan perbuatan yang ma'ruf. Yang wajar dan yang layak. Bagaimana sang suami sama sang istri mendapatkan 6 bahasa-bahasa yang lembut dari suaminya. Ini hak istri. Namun jika kondisi berbeda, ya ujian. Hendaknya para istri bersabar. Ada kalanya sang suami. Suami, bashar. Memang Allah mengatakan wa'ashiruna bil ma'ruf. Ada kalanya di luar koridor. Sebagaimana sang istri pun juga demikian. Ada kalanya namanya istri basyariyah. Semuanya dalam koridor manusia. Tidak ada yang sempurna. Sebagaimana sang istri berhak mendapatkan hak pergaulan yang bagus, yang enak dari sang suami. Dikala sang suami jatuh, mungkin pulang kerja, sudah suntuk atau masalah, pelik, pulang-pulang ke rumah, wajahnya mengkerut, emosi, buka pintu, gebrak. La salam wa la kalam. Di luar kewajarannya. Di sini bukan berarti sang istri menambah gaduh rumah tangga itu. Masuk rumah gak salam. Gak punya adab. Bukan begitu. Tambah besar masalahnya. Sambut dengan kelembutan. Sebagaimana sang suami pun juga demikian. Ketika ada error gangguan dari sang istri pun juga demikian.
sama-sama menciptakan rumah tangga yang apa itu harmonis. Di saat mudah, di saat lapang mudah. Nah, membuat harmonis hubungan. Tetapi di saat pelik, di saat ada musibah, ada muskilah, ini caranya penting. Dari kedua belah pihak ini bisa mengatasi. Ketika sang istri ada masalah, sang suami tidak boleh baperan, bagaimana bisa mengatasi? Nah, demikian pula sang istri ketika sang suami error, banyak gangguan, banyak masalah. Nah, jangan sampai ada api disiram dengan minyak tambah. Nah, tambah meluap, tambah besar. Dibeluk suaminya, dicium tangannya. Nah, dirayu. Sebagaimana pula sang suami pun juga demikian ketika mendapati situasi sang istri error. Nah, bukan sang suami capek-capek dari pekerjaan rumah. Rumah berantakan. Nah, rumah macam apa ini? Nah, padahal tidak tahu ini sang suami. Kalau anaknya 3-4 anaknya kecil-kecil, ribetnya kayak apa. Nah, kamu enak kerja di luar, gak ngurus anak-anak kamu. Sudah kalau gini, kapal pecah. Masing-masing punya ego. Masing-masing punya ego. Ini yang berat. Maka jadilah masing-masing orang mengerti posisinya. Nah, bisa menempatkan dirinya. Sang suami bisa menempatkan dirinya. Sang istri pun juga demikian. Ketika sang suami mendapati rumah kaca balok, kapal pecah, berantakan, bantu dong rumahnya. Ada apa? Bidadariku, manis dong. Walaupun di rumah, walaupun di luar kerjaannya, wah, pontang panting, capek, keringat, tidak dapat fulus, wala bahkan rugi dagangannya. Nah, sabar ketika masuk rumah. Nah, demikian pula sang istri pun juga demikian. Jika mendapati suami bermuka masam, matanya merah, kasar, sabar, sabiri. Nah, siram dengan kelembutan. Ini rumah tangga. Ini rumah tangga, jaga rumah tangga ini. Nah, wallahu a'lam. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kajian yang singkat ini, semoga bermanfaat, saling memberikan masukan. Nah, ilahuna wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

bermuka masam, matanya merah, kasar. Sabar, sabiri. Nah, siram dengan kelembutan. Ini rumah tangga. Ini rumah tangga. Jaga rumah tangga ini. Wallahu a'lam. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kajian yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Saling memberikan masukan. Nah, ilahuna wa sallallahu nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis